0: Kita gila gila yuk.
1: Mau padai. Ini ada. Nak umat ini mau ihau dai.
0: Nak umat hapit menjadi yuk.
1: Oh dia. Ada kedungi padai.
0: Weh. Aku jauh tu payah hau gandeng. Masa dia ai.
1: Weh. Dia nangis tak ukan nanti lutut imam papa.
0: Ganik kai. Si Tuti untuk tu ke mayu mulut tu.
1: Bisa kian yang mudai. Nak lihukan makanan kandeng dai.
0: Masa lihukan kan aku.